rata, patu bum patu bum, kidin rata, patu bum patu bum, kidin rata, patu bum patu bum, kidin rata, patu bum patu bum. Dingata, patu bum patu bum, kidin rata, patu bum patu bum, kidin rata, patu bum patu bum, kidin rata, patu bum patu bum, kidin rata, patu bum patu bum, kidin rata.